0: pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Daily Temunan di Spada on Friday, teman Pro 2 udah masuk jam 7 lewat sedikit ya teman Pro 2. Gimana nih, udah pada sarapan belum? Sarapan dulu deh untuk yang mau aktivitas ya, biar punya energi. Terus untuk yang sedang bersiap-siap juga, dipersiapkan lagi segala barang-barangnya. Anyway, Jumat ini kan menjadi hari yang baik nih teman Pro 2, khususnya untuk umat Islam ya. Maka dari itu, nanti nih kalau misalnya kamu jalan kemana gitu menuju tempat aktivitas kamu, kalau ketemu orang, senyum ya kan? Karena senyum itu katanya ibadah yang paling mudah loh teman Pro 2. Jadi jangan pelit-pelit senyum ya. Terus kan senyum juga bisa menular tuh. Karena saat kita senyum, kita itu mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita lebih bahagia. Terus orang yang membalas senyuman pun nih teman Pro 2 merasakan hal yang sama. Maka dari itu, yuk banyakin senyum teman Pro 2 ya, biar kita ini bahagia, dapat pahala pula. Ya sudah kalau begitu, nanti saya bakal kasih lagi informasinya teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, saya punya lagu-lagu enak terus nih yang tinggal saya puterin. Sebentar lagi saya mau kasih lagunya Jungkook and Leto dengan Seven teman Pro 2.

Lagunya lagi hits banget ya. Nanti bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. So enjoy, tetap di Sepada bersama saya Deli Tambunan.

0: Carlo!
1: Bang Jago! Apa kabar, Bang?
0: Baik dong.
1: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget, Bang. Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
0: Oh, yang waktu itu?
1: Yoi, Bang.
2: Ambil pi! Udah capek nih, Carlo. Yuk pulang.
3: Ya, yuk pulang, Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong, Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya, Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
1: Oke, Bang.

pertahankan performa yang kuat nih di berbagai platform musik digital. Di mana lagu yang menampilkan rapper Amerika Serikat Leto itu juga telah menembus 3,03 miliar streaming di Spotify, sekaligus menjadi salah satu lagu dari artis Asia dengan pertumbuhan streaming tercepat. Mantap sekali teman Pro 2.

Tahun 2022 pemerintah Kabupaten Bogor mengibarkan bendera merah putih raksasa berukuran 15 x 30 meter dengan berat sekitar 100 kilo di Stadion Gelora Pakansari Cibinong pada Rabu kemarin ya. Di mana pengibaran bendera yang melibatkan sekitar 80 personil tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2022. Nah, Bupati Bogor Rudi Susmanto bilang pengibaran bendera merah putih raksasa bukan sekedar menampilkan ukuran bendera yang besar, melainkan ini jadi momentum teman Pro 2 untuk ngajak kita nih seluruh masyarakat mengisi dan memaknai kemerdekaan Indonesia dengan semangat persatuan dan juga gotong royong. Menurut Bupati Bogor, masyarakat Indonesia saat ini punya kebebasan untuk mengibarkan bendera merah putih kapan saja sebagai simbol kecintaan terhadap bangsa. Dan acara olahraganya pun salah satu bentuk kita cinta nih terhadap bangsa kita atau Pro 2 ya. Acara-acara olahraga yang diselenggarakan di dalam negeri maupun yang luar negeri yang menampilkan para atlet kita, ini menjadi bagian dari simbol kita cinta terhadap bangsa kita gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti kamu lewat Stadion Pakansari terus melihat bendera yang gede banget teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Rasa-rasanya udah lama gak saya ngeputerin lagunya Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan ya. Makanya nih saya puterin Taman Pro 2. Biar kamu yang sedang galau ya kan, kembali tercerahkan dengan lagu itu. Dan membuat kamu tetap bersyukur karena hidup tetap berjalan ya. Dan segala hal yang bikin kamu sedih belah kemarin-kemarin itu harus dijadikan pelajaran yang berharga. Begitu Taman Pro 2 ya. Anyway, saya tuh tadi cari-cari tahu ya, tanggal 7 Agustus itu diperingati sebagai hari apa sih? Jadi ternyata, teman berdua ya, tanggal 7 Agustus ini tuh ada beberapa momen penting, baik dalam konteks lingkungan maupun sejarah bangsa. Salah satu peringatan yang menonjol di tanggal 7 Agustus adalah Hari Hutan Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran kita nih terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu ya, tanggal ini juga menjadi pengingat terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi tonggak penting menuju kemerdekaan Indonesia, Taman Pro 2. Gitu, berarti kan tinggal 10 hari lagi nih kita memperingati 17 Agustusan, Taman Pro 2. Dan lomba-lomba tuh kalau di komplek-komplek udah dimulai nih, mulai dari sekarang. Apakah kamu salah satu pesertanya? Seru ya kalau misalnya ikut-ikutan lomba kayak gitu ya. Momen 17-annya lebih kerasa gitu.

That was coming from For Revenge with I Miss You Every Brand New Day, yang menjadi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day untuk kawasan Asia atau Indonesia, teman Pro 2 ya. Saya puterin dan lagu itu nganterin kita ke jam 8 nih. Gimana teman Pro 2? Udah pada sampai tempat aktivitas belum? Atau masih di jalan? Untuk yang masih di jalan, hati-hati terus ya. Sabar-sabar kalau misalnya ada macet-macet, ada padet-padet gitu. Jangan terbawa emosi, oke? Nanti capek sendiri ya. Ya sudah kalau begitu. Di jam 8 ini masih ada informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak. Sebentar lagi nih saya mau kasih lagu yang lagi hype banget. Lagu terbaru dari Nona dengan Hong, teman Pro 2.

Gadget Lee Angkot, ya kan? Lagu yang nyertain kita naik-naik angkot kemana-mana, Tompro 2. Nanti bakal saya puterin lagunya secara full ya. Terus selain lagu itu, di jam 8 ini juga saya mau kasih lagunya Michael Jackson and Justin Timberlake dengan Love Never Felt So Good.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu. So enjoy, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Get on the angkot, ya kan? Asik banget. Banggalah kita punya Nona Tomro 2 ya, salah satu girl group yang diakuin oleh dunia industri musik global. Karena semakin kesini semakin oke. Jadi good job untuk Nona, mudah-mudahan sukses terus ya. Anyway, saya punya informasi nih, langit malam Agustus 2026 bakal dihiasi sejumlah fenomena yang melibatkan planet di tata surya, salah satunya konjungsi ya. Di mana peristiwa ini terjadi ketika bulan dan sebuah planet ini tampak berdekatan kalau misalnya dilihat dari bumi, walaupun sebenarnya keduanya terpisah oleh jarak yang sangat jauh di ruang angkasa. Nah, fenomena ini terjadi akibat posisi dan pergerakan planet serta bulan dalam mengelilingi matahari maupun bumi tahun Pro 2. Sebagian konjungsi bisa disaksikan tanpa teleskop selama cuacanya cerah dan langit tidak tertutup awan ya. Dan pengamat di Indonesia juga berpeluang menikmati beberapa fenomena tersebut pada waktu-waktu tertentu sepanjang Agustus. Jadi nggak perlu berlama-lama nih. Ya, langsung aja nanti kamu cobain, apalagi kalau misalnya kamu punya teleskop teman Pro 2 ya. Di tanggal 9 nanti akan ada konjungsi bulan dan Mars ya. Di mana kau bisa mulai mengamati fenomena ini sekitar pukul 2.42 waktu Indonesia Barat. Dan waktu terbaik untuk mengamatinya menjelang subuh ya, sebelum cahaya matahari naik dari permukaan. Wah. Punya teleskop gak teman Pro 2? Kalau punya saya mau pinjem dong, saya mau lihat tuh si konjungsi bulan dan Mars. Ha ha ha.

0: Teman Pro 2 pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan nih kalau misalnya skuad Garuda punya motivasi dan juga tekad yang sangat tinggi menjelang laga melawan Singapura di Piala AFF atau Asian Championships 2026 yang akan berlangsung nanti malam, teman Pro 2 ya. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Singapura akan menentukan nasib armada asuhan John Hartman dalam memperebutkan satu tiket menuju babak semifinal. Kalau misalnya dilihat-lihat berdasarkan statistik pada 5 perjumpaan terakhir ya, Timnas kita ini tampil lebih superior dengan torehan 3 kemenangan, 1 hasil seri, dan juga hanya menelan 1 kekalahan dari Singapura. Tapi walaupun seperti itu nih, atmosfer penyisian grup kali ini akan menghadirkan tantangan yang berbeda. Karena tim lawan si Singapura ini ya belum pernah kalah tahun Pro 2 di ajang Piala AFF ini ya. Sedangkan kita baru aja kalah tuh dari Vietnam 0-3. Maka dari itu nih tambahan 3 poin penuh, ini penting banget bagi Timnas Indonesia. Kita doakan aja, mudah-mudahan Timnas kita bisa bermain dengan baik dan bisa meraih kemenangan nanti malam ya. Amin.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teman Pro 2, untuk kamu yang gak kemana-mana ya di hari Jumat ini, biasanya nih mungkin kamu cuma menghabiskan sebagian besar waktu pagi kamu di dalam ruangan, di kamar, tetap dalam rumah ya, dari mulai sarapan terus melakukan aktivitas lainnya, semuanya di dalam ruangan. Padahal nih Teman Pro 2, kalau misalnya kamu ya meluangkan waktu kamu setidaknya 20 menit di luar rumah setiap pagi, ini bisa mendatangkan segudang manfaat untuk otak kamu ya. Dan ini kabar yang disampaikan oleh Real Simple Teman Pro 2. Jadi nih kalau misalnya kamu lagi ngerasa penat atau suntuk ya, cobalah untuk menambahkan sesi 20 menit berada di luar rumah pada pagi hari seperti ini. Paparan sinar matahari ini, apalagi sekarang materinya bagus juga nih Teman Pro 2 ya, ini akan membantu meningkatkan berbagai bahan kimia di otak yang mengatur suasana hati kamu Teman Pro 2 ya. Selain itu nih, di luar ruangan dengan udara yang segar, ini bisa membuat kamu lebih rileks ya, karena kamu akan mendengar suara alam seperti kicauan burung, dan hal ini tuh terbukti mengurangi risiko depresi dan bisa menjernihkan pikiran kamu serta memberikan kamu energi yang baru Teman Pro 2. Dan kebiasaan ini juga sangat menenangkan saraf ya. Jadi silakan dicoba Teman Pro 2, mumpung mataharinya bagus, udaranya juga enak Teman Pro 2. Silakan deh untuk keluar ruangan atau keluar rumah, minimal di halaman rumah kamu atau di teras lah ya. Selama 20 menit untuk mendapatkan manfaatnya.

spesial untuk kamu yang sering dagdikduk belakangan ini karena kamu sedang merasakan jatuh cinta, teman pro 2. Lagu dari Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Coboy Junior dengan kamu ini ya, saya putarkan nih. Biar relate dengan apa yang sedang kamu rasakan, teman pro 2. Dan lagu ini nganterin kita menuju jam 9 sebentar lagi. Memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu, teman pro 2. Seperti biasa saya mau ngingetin ya, kalau nanti di jam 9 ya, kita bakal bahas tema tentang budaya. Yang kira-kira topiknya apakah hari ini? Oh, sabar dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama-sama. Terus nanti juga saya bakal kasih kamu pertanyaan terkait dengan tema dan juga topiknya, supaya kamu bisa ikutan gabung di sini. Oke? Tapi sebelum itu, teman pro 2, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau misalnya sebentar lagi saya mau puterin lagunya Juicy Lucy dengan Malapetaka, teman pro 2.

tapi sabar ya. Lagunya bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu lagu dari Jenny with Dominic Fike dengan Love Hangover. So enjoy. Tetap di sini teman-teman berdua temenin saya terus sampai jam 10 nanti.

0: Emang kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja, abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin itu bukan introspeksi diri, ini tuh namanya self-gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Teman Pro 2, sebelum ada WhatsApp, Instagram, atau bahkan email ya, kita nih terbiasa menyampaikan kabar melalui surat dan juga kartu pos. Pernah ngalamin nggak? Kayaknya dikit yang ngalamin ya. Kalau saya pernah ngalamin, bahkan pernah mengirimkan kartu pos ke sahabat saya yang berada di luar negeri misalnya, ke yang di luar kota, bahkan pernah juga nih mengirimkan surat atau kartu pos ke salah satu tabloid anak-anak waktu saya masih kecil. Tapi nih teman Pro 2 ya, menulis surat bukan sekedar ngirim pesan, tapi juga menjadi cara untuk mencurahkan perasaan, berbagi cerita, sampai menjaga hubungan dengan keluarga atau sahabat yang tinggal berjauhan. Nah, di era serba digital, kebiasaan ini memang mulai jarang dilakuin. Tapi menariknya nih, sekarang banyak nih anak muda yang kembali melirik budaya menulis surat melalui gerakan Slow Living. Salah satunya nih ada komunitas Penpal atau Sahabat Pena ya, hingga kegiatan bertukar kartu pos dari berbagai daerah dan juga negara. Terus kira-kira apa sih yang bikin budaya ini kembali diminati? Terus ada nilai apa yang bisa dipelajari dari budaya menulis surat? Nah, ini dia bakal kita bahas nih, teman Pro 2 ya. Jadi nih, sebelum teknologi komunikasi berkembang pesat, surat menjadi sarana utama untuk bertukar kabar. Nulis surat itu kan butuh waktu, perhatian, dan juga ketulusan ya, karena setiap kata dipikirkan dengan matang. Nah, selain menjadi alat komunikasi, surat juga nyimpan nilai sejarah. Banyak nih surat-surat dari tokoh bangsa yang sekarang menjadi dokumen penting untuk memahami perjalanan di Indonesia. Begitu teman Pro 2, nanti deh bakal kita bahas lagi ya tentang budaya menulis surat yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana.

Ngomongin lagi nih tentang budaya menulis surat Teman Pro 2 yang pernah populer ya. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia Teman Pro 2. Jadi nih berbeda dengan pesan instan yang dikirim dalam hitungan detik ya. Nulis surat ini tuh ngajarin kita untuk berpikir sebelum menulis. Membuat kita berpikir memilih kata-kata dengan hati-hati dan juga menghargai prosesnya. Nah bagi anak muda, kebiasaan ini tuh kayak ngelatih kemampuan berkomunikasi, meningkatkan empati sekaligus menjadi cara mengekspresikan diri secara lebih personal ya. Dan sekarang nih makin banyak komunitas yang menghidupkan kembali budaya berkirim surat dan juga kartu pos. Mereka percaya nih melalui kegiatan ini orang-orang itu bisa bertukar cerita, mengenal budaya daerah lain, bahkan menjalin persahabatan lintas negara. Kegiatan seperti ini nunjukin kalau misalnya tradisi lama tetap bisa relevan kalau dikemas dengan cara yang menarik bagi generasi muda. Gitu. Nah sekarang nih saya mau tanya, kalau kamu diminta nulis satu surat hari ini, siapa sih orang yang pengen kamu kirimi surat? Terus kira-kira kamu mau ngomong apa? Yuk di-share di 0811 111 5222.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Yuk kita bacain WhatsApp dari kamu, teman pro 2. Tadi kan saya tanya nih, ngomongin tentang budaya menulis surat. Kalau kamu diminta menulis satu surat hari ini, siapa orang pertama yang pengen kamu kirimi surat, terus isinya apa? Yang pertama ada Rania di Tanah Sareal bilang, aku mau kirim surat ke sahabat yang sekarang kuliah di luar kota. Rasanya lebih spesial daripada chat. Oke. Terima kasih Rania. Terus ada juga Ilham di Bogor Selatan yang bilang, aku ingin menulis surat untuk orang tua Del, mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang mereka berikan. Good. Thank you Ilham ya, udah ngasih responnya ya. Ada juga Yoga di Cibinong yang bilang, aku ingin menulis surat untuk guru SMA yang banyak menginspirasi sampai sekarang. Wah, ide bagus tuh Yoga. Lakuin aja deh ya. Terima kasih ya Yoga ya. Terus terakhir ada Nabila di Bojonggede yang bilang, kalau aku suratnya untuk diri sendiri di masa depan. Wow, ini bagus juga nih. Biar nanti bisa dibaca lagi beberapa tahun ke depan dan melihat sejauh apa aku berkembang. Wah, ini bisa menginspirasi yang lain juga nih Nabila ya. Terima kasih banyak untuk ide dan juga responnya. Gitu teman pro 2. Intinya budaya menulis surat itu kalau bisa jangan ditinggalin ya, supaya kamu juga bisa merasakan tuh bagaimana sensasi menulis surat kepada siapapun.

Oke lah, nomor 2 sampai di sini dulu ya kebersamaan kita, karena udah mau jam 10 nih. Habis ini bakal ada ide yang nemenin kamu di santai siang sampai dengan nanti sore ya. Oke, terima kasih banyak nomor 2 untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang udah saya share ini bisa bikin kamu tambah semangat untuk menjalankan aktivitas kamu dari Jumat ini, dan bikin mood kamu oke, dan juga bisa memberikan dampak yang positif ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya bakal mulai on air lagi dari jam 5 sampai dengan jam 10 lagi. Deli Tamunan pamit, dan saya tutup dengan lagu dari Sabrina Carpenter with Never Getting Late. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produa. Apa kabarnya di hari ini teman Produa ya? Kayaknya udah pada mulai semangat kali ya, karena besok udah weekend. Dan teman Produa, di santai siang hari ini ada aku Idil yang bakal nemenin kamu pastinya ya, sampai di jam 3 sore nanti. Dan memasuki jam 10, waktunya kamu untuk request-request lagu favorit kamu di sini teman Produa. Dan kamu bisa kasih tahu aku gitu ya, lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga bisa lewat fitur live chat yang ada di area digital, yang pastinya bisa kamu download di

2 udah ada request yang masuk dan kali ini ada dari Kak Tasya di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Tasya. Aku mau request lagunya Olivia Dane yang So Easy untuk menemani kerja di siang hari ini. Dan untuk Kak Idel semangat terus siarannya, katanya menemani kita gitu. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin lagunya Olivia Dane ya So Easy, dan semangat juga untuk Kak Tasya gitu ya menjalani aktivitas di hari ini. Dan ada juga nih request dari Kak Fajar di Citerep Bogor. Katanya halo, aku Fajar dari Citerep. Katanya aku mau request lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Katanya semoga buat semua yang lagi di perjalanan juga hari ini, katanya selalu diberikan keselamatan dan tetap semangat untuk menjalani hari ini katanya. Oke deh kalau gitu nanti Risk It All-nya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia So Easy Olivia Dane.

Lanjut lagi teman Pro 2, bacain request nih yang sudah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Putri di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Putri. Aku mau request lagunya Kahitna yang Titik Nadir untuk menemani di siang hari ini. Dan semoga hari ini juga jadi hari yang produktif ya untuk aku, katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Kahitna yang Titik Nadir.

request lagunya Gia Indrawarika yang 1000 kali, tolong diputerin ya kak. Semangat terus siarannya untuk Kak Idel katanya. Oke deh, kalau gitu nanti 1000 kalinya dari Gia Indrawarika aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Titik Nadir dari Kahitna. Enjoy teman Pro 2.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Bogor, katanya, "Selamat siang Kak Idel, aku Aldi. Aku mau request lagunya Hidya yang Everything You Are," katanya. "Dan semoga hari ini bisa juga jadi hari yang produktif dan pastinya penuh berkah karena hari ini hari Jumat," katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya setelah yang satu ini. Ini dia Yovie & Nuno, "Indah Ku Ingat Dirimu."

Tahu nggak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

kita masuk ke informasi yang pertama. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebutkan bahwa laga melawan Singapura sebagai ujian terbesar skuad Garuda di fase grup A Piala AFF 2026. Pertandingan yang berlangsung Jumat malam di Stadion Jalan Besar Singapura menjadi salah satu penentu langkah Indonesia untuk menuju babak semifinal. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin di bawah Vietnam dan juga Singapura yang sama-sama mengoleksi 7 poin. Karena itu Garuda wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang untuk tetap lolos. Meski mengakui Singapura merupakan tim yang terorganisasi dan sulit dikalahkan, Herdman tetap optimis anak asuhnya mampu tampil dominan dan juga membawa pulang 3 poin.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Film Spider-Man Brand New Day resmi menjadi film terlaris tahun 2026 hanya dalam sepekan penayangannya di bioskop. Film produksi Sony Pictures dan Marvel Studios itu mencatat pendapatan global lebih dari 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, sekaligus memecahkan sejumlah rekor box office. Dan di Amerika Utara, film ini menjadi yang tercepat menembus 400 juta dolar Amerika Serikat. Sementara di pasar internasional juga mencatat performa yang sangat kuat, dan kesuksesan tersebut mempertegas dominasi Spider-Man sebagai salah satu waralaba film superhero yang paling diminati di dunia, sekaligus mengukuhkan Brand New Day sebagai salah satu pembukaan terbesar dalam sejarah perfilman. Itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

aku Nisa, mau request dong lagu barunya Nona yang judulnya Hong. Dan untuk Kaidel jangan lupa Maxi ya di siang hari ini katanya. Oke deh, terima kasih sudah diingatin. Untuk Kanisa juga jangan lupa Maxi ya di siang hari ini. Dan nanti akan aku puterin lagu terbarunya Nona nih ya, yang kayaknya juga seliweran ya di mana-mana, ada judulnya Hong. Dan ada juga nih dari Kak Vivi di Sentul, katanya mau request lagunya Olivia Dane yang Man I Need. Katanya Kak Ideal tolong diputerin ya, aku lagi kerja dan kayaknya mata mulai krip-krip nih di jam segini katanya. Oke deh, kalau gitu nanti Man I Need ya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Nona dengan Hong.

dari kawasan Pangrango 34 teman Pro 2 dan masih bacain requestan dari kamu nih. Dan ini udah ada requestan lagi ya dari Kak Ready, katanya. Halo Kak Idel, katanya aku Ready dari Jakarta. Boleh request Kak lagunya Sal Priyadi yang ada titik-titik di ujung doa, katanya. Salam sehat selalu untuk semua pendengar Pro 2 FM Bogor. Terima kasih, katanya. Terima kasih juga, doa baiknya juga semoga berbalik ya untuk Kak Ready di Jakarta. Nanti aku puterin lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan ada juga nih request dari Kak Fandi di Bogor, katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fandi, aku mau request dong lagunya Teruntuk Mia di siang hari ini, tolong diputerin ya Kak, terima kasih, katanya. Oke, kalau gitu nanti lagunya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia, ada titik-titik di ujung doa, Sal Priyadi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

2, lanjut lagi bacain requestan nih dari Kak Firly. Katanya, selamat siang Kak, saya Firly, izin mau request lagunya Perunggu katanya, yang 33 kali untuk diputerin di hari ini katanya. Terus salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja katanya. Semangat terus siarannya ya kakak-kakak. Pakai emot hati teman Pro 2. Oke, terima kasih udah disemangatin ya Kak Firly. Nanti aku puterin nih lagunya Perunggu yang 33 kali. Dan ada juga nih dari Kak Iman yang katanya mau request lagunya Yahya yang Keep You Safe untuk di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu nanti Keep You Safe-nya akan aku puterin setelah 33 kali. Tapi teman Pro 2, aku juga mau info nih ke kamu kalau azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di siang ini akan berkumandang pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nanti kita akan segera bergabung ke Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti rangkaian sholat Jumat di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagunya Perunggu yang 33 kali. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti siaran sholat Jumat di siang hari ini, teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena aku bakal temenin kamu lagi setelah rangkaian sholat Jumatnya selesai di siang hari ini.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bitta'ati wal ittiba' wa ja'ala taqwa sababan lil fawzi wan najah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattakullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna taqwa hiya sabilan najah was-sa'adah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah para jamaah, ketakwaan adalah jalan menuju kebahagiaan hidup dan kehidupan, bukan hanya di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan adalah pilar utama dalam membangun kehidupan di dunia ini yang bahagia. Nabi pernah menyatakan dalam sabdanya, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita bukan hanya saat di dalam masjid, tapi terlebih-lebih ketakwaan kita ini harus banyak di luar masjid. Kenapa begitu? Sebab kehidupan kita, beraktivitas kita lebih banyak di luar masjid. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jalani kehidupan ini, berbagai macam aspek kehidupan ini, dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam meniti kehidupan ini kita akan selalu berhati-hati di dalam berbicara maupun di dalam bertindak. Kemudian lanjutan hadis ini, wa bi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik untuk menghapusnya. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang bertakwa adalah orang yang masih tetap bersalah. Namun ketika dia bersalah, dia segera melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapusnya. Innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga, Rasul menyatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berhati-hati di dalam berbuat, berhati-hati dalam berucap. Ketika dia bergaul dengan sesama manusia, dia akan memiliki akhlak yang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, hasanin. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita para jamaah dengan manusia, ingat kebaikan sebanyak apapun bisa hilang dengan keburukan yang satu. Sementara kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang banyak akan hilang dengan kebaikan yang satu. Oleh karena itu, berhati-hatilah bergaul dengan sesama manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini adalah penuh dengan ujian dan tantangan. Maka orang yang bertakwa menghadapi kehidupan, kehidupan dunia ini akan senantiasa diberikan ketenangan, kemudian diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalanilah kehidupan ini dengan nilai-nilai ketakwaan tadi. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa terus
memperkuat ketakwaan kita kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga nanti insya Allah di dalam membina kehidupan ini selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum.

seluruh pemerintah suatu suku terutama di sana dirapatkan, diluruskan sahabatnya. Saudara tiga meter rahimahumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر.

Yuwarika pingkuli syaitani bari banyak bari nari wadiya ini bari bagian wadiya syari nabi syari kuli di syari nita ka'ala kuli syaitan qadir Allahumma jambul nabil afiyati wa salamah wa akin nabi taqwa wa istiqamah wa a'in nabi mujibati ladamati fil hal wa mali indaka sabi dua wa sabi Allahumma bijak

0: يصف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mendengarkan rangkaian salat Jumat di siang hari ini, teman Pro 2. Dan ternyata juga nih teman Pro 2 masih ada request yang masuk ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kak Vivi yang katanya minta diputerin lagunya Hozier yang Too Sweet. Katanya udah lama aku gak dengerin lagu yang satu ini, terus kebetulan buka Pro 2 FM lagi tadi jam request katanya. Terus minta diputerin katanya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, menutup jam request kita di siang hari ini gitu ya, dengan Hozier Too Sweet. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

memasuki jam 1 siang teman Pro 2, dan kita mulai nih informasinya dengan informasi seputar olahraga. Dan mungkin ini untuk kamu ya si pecinta bola gitu, kayaknya ini ada salah satu kabar yang kayaknya sayang ya kalau kamu lewatin gitu. Dan lagi rame juga nih Chelsea versus AC Milan gitu ya di Indonesia. Katanya TVRI bakal ngadain nobar gitu ya, atau nonton bareng nih pertandingan Chelsea FC melawan AC Milan secara banyak gitu ya, masif gitu di berbagai titik di Indonesia. Nah katanya ini nanti ya jadinya kamu bisa ngerasain serunya atmosfer pertandingan bareng pastinya ya sesama fans tanpa harus datang langsung ke stadionnya gitu ya. Jadi kalau kamu nggak kebagian tiket nontonnya, nah ini adalah salah satu tempatnya nih teman Pro 2 buat kamu nonton sambil seru-seruan bareng-bareng juga. Dan katanya program yang satu ini juga jadi bagian gitu ya dari upaya TVRI ini untuk ngehadirin hiburan yang pastinya bisa dinikmati sama masyarakat luas, sekaligus juga bikin momen nonton bola kamu pastinya jadi lebih rame dan berkesan gitu ya. Nah buat kamu mungkin yang pengen ikut, kayaknya cek-cek aja kali ya lokasi nobarnya di daerah masing-masing lewat kanal resminya TVRI. Kalau kamu penasaran banget gitu ya, kayak pengen banget nih nonton nobar di yang diadain TVRI ini, pokoknya jangan sampai ketinggalan infonya teman Pro 2.

timnya Viva gitu ya, yang katanya memang mau direncanakan menjual sahamnya 20% untuk hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta gitu ya. Dan ini disampaikan oleh Gianni Infantino. Dan setelah banyak penolakan dari berbagai negara dan federasi bola lainnya nih, katanya FIFA lagi ngevaluasi sistem tata kelolanya gitu ya. Dan katanya lewat evaluasi yang satu ini, katanya FIFA nih mau mastiin gitu ya untuk semua prosesnya bisa berjalan lebih transparan. Dan katanya juga gak mau menimbulkan konflik kepentingan ke depannya. Nah katanya nih, jadi bukan cuma soal siapa aja yang juara di lapangan gitu ya, tapi juga gimana sepak bola dunia gitu ya bisa dikelola dengan baik. Jadi katanya harapannya sih keputusan nanti yang diambil bisa bikin penyelenggaraan turnamen-turnamen gitu ya jadi makin profesional dan tetap dipercaya oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Nah kalau kamu salah satu yang ngikutin case ini sejak awal, gak

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Tempat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Salsabil dengan Hacu teman Produa, dan kita lanjut lagi nih teman Produa informasi di siang hari ini, dan kita sekarang bergeser nih ke dunia tenis teman Produa. Dan ada kabar nih dari petenisnya Indonesia Chanice Chen yang kali ini katanya harus mengakhiri langkahnya ya lebih cepat di nomor ganda turnamen WTA 100 di Toronto. Dan katanya nih Chanice dan juga pasangannya gitu ya belum berhasil ngelewatin babak pertama nih setelah menghadapi lawan gitu ya yang katanya memang tampil jauh lebih solid di sepanjang pertandingan. Tapi walaupun hasilnya memang belum sesuai sama harapan gitu ya, tampil di ajang sekelas WTA 100 ini tetap jadi pengalaman yang penting pastinya ya buat nambah jam terbang dan juga ngasah permainannya Chanice Chen pastinya ya di permainan level dunia teman Produa. Dan semoga aja gitu ya ke depannya Chanice Chen nih bisa bangkit lagi gitu ya, juga tampilnya jadi makin lebih konsisten dan bisa ngebawa hasil yang pastinya lebih oke lagi nih di turnamen-turnamen berikutnya.

Ya, kalau ngomongin soal remaja gitu ya, kayaknya sekarang remaja-remaja sekarang tuh udah makin mandiri gitu ya, makin keren teman Prodo ya. Bisa naik motor sendiri ke sekolah atau apapun itu ya teman Prodo ya, bisa bawa kendaraan sendiri gitu. Walaupun memang sebenarnya masih dalam batas-batas yang oke ya teman Prodo ya. Jangan sampai kebut-kebutan kamu di jalan ya teman Prodo ya. Dan teman Prodo ngomongin soal perjalanan gitu ya, naik motor, naik mobil gitu ya. Kadang-kadang kalau di jalan terus habis itu kayak jalanannya berlubang gitu ya. Apalagi kita mungkin bawa motor ya di kondisi malam mungkin, terus habis itu lampu jalannya udah mati, ketemu jalan berlubang itu kayaknya wah BT-nya luar biasa dan pastinya juga bahaya ya teman Prodo ya. Nah kalau kamu nih ngalamin hal-hal kayak gini nih teman Prodo ya, nemu-nemuin fasilitas umum yang harusnya oke tapi juga gak oke gitu ya, nah ini kamu bisa laporin teman Prodo ke Halo RRI. Karena nanti di Halo RRI ini semua keluhan kamu itu bakal disampaikan ke pihak-pihak yang terkait supaya ada tanggapannya. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, di FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Dan kamu nih bisa WhatsApp juga ya, ke WhatsAppnya mereka kalau misalkan kamu mau laporin gitu ya soal hal-hal yang harusnya dilaporkan gitu ya. Ada di WhatsAppnya 081-5x4200 atau juga bisa by phone di 02-5183-124-50. Aku ulang lagi teleponnya ya untuk kamu mungkin yang kayaknya kelewat gitu ya, 02-5183-124-50. Jadi kalau nemuin hal-hal yang seharusnya bisa deh punya perbaikan yang lebih oke, langsung aja dilaporin ya ke Halo RRI.

0: Lagupedia.
1: Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
2: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

sama Idel di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada kabar yang membanggakan nih ya dari perfilmannya Indonesia. Nah, katanya nih film Indonesia yang berjudul 4 Musim Pertiwi bakalan tayang perdana di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. Keren banget ya teman Pro 2 ya, karena memang salah satu festival gitu ya, acara ini tuh festival yang termasuk ajang film yang paling bergengsi juga gitu di dunia. Dan kehadiran film yang satu ini juga jadi bukti nih kalau memang karya sineasnya Indonesia makin dilirik ya di kancah internasional. Dan pastinya juga ini bukan cuma jadi pencapaian lah ya buat tim produksinya aja, tapi juga kabar baik buat perfilman Indonesia. Dan semoga aja nih setelah debut gitu ya di TIFF ini, 4 Musim Pertiwi bisa mendapatkan respon yang lebih positif lagi gitu ya. Dan juga bisa membukakan jalan gitu ya buat makin banyak nih film-film Indonesia yang bisa tampil di panggung dunia.

bersama musikal gitu ya. Kali ini setelah sukses menembus panggung West End di London, koreografer asal Indonesia Elhaq Latif sekarang nih katanya dipercaya gitu ya untuk menggarap koreografi Home Sweet Lone the Musical. Dan menariknya lagi katanya adalah sentuhan koreografinya nih yang dibawakan diharapkan ya bisa bikin pertunjukan film musikal yang satu ini gitu ya makin hidup dan juga emosinya bisa nyampe nih ke penonton. Jadi memang gak cuma ceritanya aja ya yang kayaknya ditunggu-tunggu gitu pas acara, tapi juga pastinya aksi para pemainnya ya atau aktor dan aktrisnya di atas panggung nih yang siap nyuguhin pengalaman musikal yang pastinya lebih seru dan juga berkesan teman Pro 2. Dan kita lihat nanti ya kira-kira akankah sepecah apa Home Sweet Lone musikal ini teman Pro 2. Kok penasaran kayaknya? Ikutin terus update beritanya teman Pro 2 soal film yang satu ini.

Alone the Musical nih. Dan katanya ya, di konsep musikal yang satu ini, It Gitaf juga siap nih menghadirkan 5 lagu baru untuk Home Sweet Alone the Musical ini. Jadi katanya musikal yang satu ini ya, gak cuma ngandelin ceritanya aja yang strong gitu ya, yang kuat, tapi juga katanya bakal punya warna musik baru nih yang bikin pengalaman nontonnya jadi pastinya makin lengkap lah ya. Jadi lewat karya-karya terbarunya nih, katanya It Gitaf sih maunya gitu ya membawa suasana dan juga emosi karakter dalam ceritanya jadi lebih terasa gitu buat penontonnya. Nah, kebayangkan nih teman Broadway ya, gimana gitu ya serunya perpaduan antara acting, terus juga panggung dan lagu-lagu barunya yang kayaknya juga bakalan kece lah ya. Pastinya ini jadi salah satu tontonan juga yang kayaknya layak ditunggu gitu untuk para pecinta musik dan juga musikalnya Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Teman terbaik kamu.

suka banget nih sama dunia musik gitu. Ini ada kabar yang menarik juga nih dari Bandung. Katanya Kementerian Kebudayaan gitu ya berencana menghadirkan Museum Musik Indonesia di Kota Bandung, Teman Pro 2. Dan katanya tempat yang satu ini nantinya bakalan jadi ruang gitu ya untuk kita nih bisa mengenal lebih dekat perjalanan musik Indonesia gitu ya, mulai dari sejarah, terus juga karya, bahkan sampai cerita-ceritanya para musisi gitu ya yang ikut mewarnai industri musik tanah air. Jadi ini bukan cuma tempat buat nostalgia aja gitu ya, tapi juga bisa nih jadi ruang belajar dan juga inspirasi pastinya buat para generasi muda gitu ya. Dan kebayangkan ya Teman Prodo ya, kayaknya kita bisa ngelihat jejak perjalanan musik Indonesia gitu ya di dalam satu tempat. Kayaknya bakalan keren banget dan bakalan informatif banget ya museum yang satu ini Teman Prodo ya. Dan semoga aja memang kehadiran museum ini nantinya juga bakalan bikin musik Indonesia gitu ya makin dihargai dan pastinya bisa terus dikenang dari generasi ke generasi. Dan Teman Pro 2, info ini juga menjadi info terakhir ya di santai siang hari ini yang bisa aku kasih ke kamu Teman Pro 2. Karena sebentar lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan aku Idel Teman Pro 2 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pula 2. Ketemu lagi sama Rinda Malita di sini. Tentunya aku bakalan nemenin kamu kali ini di rangkaian sore ceria. Di mana sore hari kamu harus tetap ceria dong ya teman Pula 2 ya. Di luar panel cukup menyengat nih teman Pula 2, tapi kalau misalnya udaranya kayak gini ataupun cuacanya kayak gini emang enak banget kalau jalan-jalan. Apalagi mengingat besok hari Sabtu, waktunya liburan gitu untuk beberapa orang. Buat yang kerja-kerja aja gak apa-apa, aku temenin kamu teman Pro 2. Buat yang mau pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa kabarin orang terkasih kamu dulu supaya tenang orang terkasih kamunya nih teman Pro 2. Pokoknya aku bakalan nemenin kamu sampai dengan malam hari nanti.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: teman-teman Pradua, coba jujur deh, siapa di sini yang pernah live jualan? Udah siap kamera, udah siap ngomong panjang lebar, tapi yang nonton cuma 1-2 orang, atau malah ramenya masuk tapi yang check out sedikit banget. Nah, ternyata masalahnya bukan cuma soal produk nih teman Pradua. Banyak UMKM sekarang ini mikir, "Ah, yang penting live aja dulu, nanti juga ada pembeli." Padahal dunia live commerce itu bukan cuma jualan depan kamera aja. Ini tuh tentang gimana kita bikin orang betah, percaya, dan akhirnya mau check out. Karena penonton zaman sekarang itu gak cuma cari harga murah nih teman Pradua. Mereka cari pengalaman. Mereka mau diajak ngobrol, mau tahu cerita produknya, dan mau merasa dekat sama brand kita nih teman Pradua. Makanya jangan heran kalau ada toko yang produknya biasa aja tapi live-nya rame banget. Kenapa? Karena mereka itu punya cara komunikasi yang bikin orang stay buat nonton live-nya. Tapi masalahnya selain strategi ngomong, ada juga hal teknis yang sering bikin seller gagal. Misal nih, kamera yang tiba-tiba ngeblur, suara ganggu, aplikasi yang nge-lag, atau pas order mulai masuk malah bingung ngatur stoknya. Nah, di sesi berikutnya nih kita bakalan bahas kenapa sih masalah teknis kecil ini bikin peluang jualan hilang dalam hitungan detik. Jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Oh boy.

0: Kita lanjut lagi teman preview. Tadi kan kita bahas kalau live commerce itu bukan cuma soal tampil depan kamera aja. Sekarang kita bahas gimana sih bagian yang sering diremehkan, perangkat dan juga operasional. Bayangin ya, kita udah promosi dari jauh-jauh hari, konten udah dibikin, audience udah mulai masuk, tiba-tiba nih pas produk lagi rame ditanya, laptop ataupun perangkatnya tiba-tiba lemot. Aduh, ini tuh momen yang paling bisa hilang begitu aja penontonnya gitu loh teman Pro 2. Di live commerce kecepatan itu penting banget. Telat jawab komentar beberapa menit aja itu bisa bikin calon pembeli pindah ke toko lain. Belum lagi masalah kualitas visual kalau gambar kurang jelas, lighting kurang bagus, audio berisik, orang bisa mikir dua kali gitu deh buat beli di toko kita. Karena secara nggak sadar, pembeli itu menilai profesionalitas brand dari tampilan live kita nih. Jadi sebenarnya teknologi itu bukan cuma alat tambahan, tapi bagian dari strategi jualan. Nah, tapi mungkin ada yang mikir kalau harus beli perangkat baru modalnya dari mana? Tenang, karena ternyata ada cara yang lebih fleksibel untuk UMKM, apalagi yang baru mulai, supaya tetap bisa punya perangkat kerja yang mumpuni tanpa harus keluar modal besar di awal. Nanti kita bahas nih teman Pro
1: 2. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Kita masih ngebahas nih seputaran live commerce gitu teman produa. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana sih cara bikin live commerce UMKM jadi lebih rapi, jadi bisa menghasilkan. Pertama, jangan cuma jual fitur produk aja nih. Ceritakan kenapa produk kalian tuh berguna untuk orang-orang. Misal, jangan cuma bilang ini tas bahannya bagus, tapi coba ceritain tas ini tuh cocok untuk kalian yang tiap hari mau mobile, kerja, kuliah, atau tetap mau tampil stylish. Nah, itu juga namanya juga jual pengalaman, bukan cuma barang aja. Kalau misalnya kamu sempat make barangnya gitu ya teman produa ya, kamu ceritain pengalaman-pengalaman kamu ketika menggunakan barang itu gitu, atau produk jualan kamu. Kedua, siapkan alur live. Jangan mulai siaran terus bingung mau ngomong apa. Buat skrip sederhana, opening, perkenalan produk, demo, jawab pertanyaan, sampai dengan closing. Ketiga, manfaatin interaksi. Ajak penonton-penonton kamu untuk komen, bikin polling, kasih pertanyaan, atau kasih challenge kecil. Karena live commerce itu harus terasa dua arah gitu loh teman produa. Nah, yang gak kalah penting, pastikan tim punya alat kerja yang mendukung. Karena kreativitas yang bagus butuh eksekusi yang lancar. Jangan sampai ide kamu tuh berhenti cuman gara-gara perangkat yang gak memadai. Nah, kalau misalnya ngomong perangkat, ada solusi yang bisa bantu UMKM tetap produktif tanpa harus langsung beli banyak laptop ataupun alat baru. Nanti dia di sesi terakhir teman produa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Nah, kita sampai ke sesi terakhir nih teman Pro 2. Jadi dari awal kita udah bahas live commerce itu bukan sekedar nyalain kamera terus mulai jualan. Ada strategi komunikasi, ada pengelolaan tim, ada juga dukungan teknologi yang bikin semuanya berjalan lancar. Banyak UMKM sebenarnya tuh punya produk bagus dan juga punya potensi besar, tapi pertumbuhannya tertahan karena masalah operasional. Padahal untuk berkembang itu kita nggak harus selalu beli semua perangkat baru. Sekarang ada pilihan yang lebih smart, yaitu adalah menggunakan layanan penyewaan perangkat profesional. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa tetap pakai laptop dengan perform yang sesuai kebutuhan tanpa harus ngabisin banyak modal di awal nih teman Pro 2. Jadi gadget juga bisa tetap fokus buat hal yang langsung menghasilkan stok produk, pemasaran, ataupun pengembangan bisnis. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih, khususnya yang UMKM yang serius meningkatin kualitas, live commerce pastikan semua bagian sudah siap, mulai dari konsep, tim, sampai dengan perangkat kerja. Karena di dunia digital sekarang itu, siapa yang paling siap dan paling cepat beradaptasi, dia yang punya peluang lebih besar menang. Kalau misalnya kalian belum bisa nyewa juga nih, Ren, katanya gitu kan, boleh pakai perangkat-perangkat yang kamu punya, tapi coba diperhatikan untuk warna di layar, terus untuk pencahayaan. Yang penting produk kamu tuh terlihat, kemudian kamu juga bisa bercerita seputaran produk kamu. Dan yang pastinya kamu harus mulai dari sekarang nih teman-teman produk.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Real Madrid mengamankan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2032. Keputusan ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai kepindahannya ke Arsenal setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 2027. Sejak bergabung dari Flamengo di 2018, pemain Brasil berusia 26 tahun itu telah mencetak 128 gol dan mencatatkan 100 assist untuk Real Madrid. Media Spanyol dan Inggris melaporkan negosiasi kontrak berkepanjangan antara pemain dan klub, sementara Arsenal disebut-sebut memantau situasi. Perpanjangan ini menghilangkan kemungkinan Real kehilangan pemain berharga dengan status bebas transfer. Vinicius telah memenangkan 2 gelar Liga Champions dan 3 mahkota La Liga bersama Madrid. Kita beralih ke informasi berikutnya. PT Lokta Karya Persatuan Menembak Indonesia Perbakin memberikan penjelasan terkait temuan ratusan senjata di sekolah swasta Jakarta Selatan. Perusahaan menyatakan sebanyak 995 pucuk yang ditemukan merupakan airsoft gun berizin resmi, bukan senjata APMI. Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin Al-Hadid Endar Putra mengatakan seluruh dokumen kepemilikan telah disampaikan kepada pihak berwajib. Ia menjelaskan proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan seluruh informasi terkait kepemilikan barang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan semua temuan tersebut didominasi airsoft gun, sedangkan senjata api hanya berjumlah 1 pucuk dengan kepemilikan yang legal. Menurutnya, senjata api tersebut memiliki pemilik yang jelas serta tidak dilengkapi amunisi maupun magazen ketika ditemukan petugas. Keberadaan ratusan airsoft gun di lingkungan sekolah disebut berkaitan dengan rencana pembentukan kegiatan ekstrakurikuler olahraga menembak bagi pelajar. Program tersebut dirancang melalui

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti-nanti, Pak. Kita bahas itu nanti, Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa? Ada.
0: Rabu, Jamaikan Musik.
3: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik.
2: Siapa ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Zaman Lo.
3: Keruan sampai jam 11 malam di Zaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2. Kenangan
4: pertama. Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
5: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
6: Saya Amel, Kak.
5: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, Asrama Asmara.

dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

teman berdua, mungkin di antara kamu ada yang lagi jalan pulang, lagi nunggu ojek online, atau lagi jalan di seputaran SSA atau di taman-taman dekat rumah kamu nih teman berdua, dan menemukan fasilitas publik yang kurang nyaman ataupun yang agak mengganggu pemandangan, atau pelayanan-pelayanan publik yang memang kurang pas gitu loh teman berdua. Kamu gak usah curhat kemana-mana, kamu tinggal curhatin aja ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Disiarkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Nah di situ kamu bisa ceritain, curhatin yang nantinya keluhan ataupun curhatan kamu ini bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya mendapatkan tanggapan dan solusi nyatanya. Jangan lupa Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

era, kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kepikiran kalau misalnya kondisi ekonomi kita nih bisa jadi penghalang buat kuliah? Nah, kisah Nabil Bintang Prayoga ini justru membuktikan sebaliknya nih, teman Pro 2. Bintang lulusan Statistika dan Sains Data IPB University berhasil lulus dengan IPK nyaris sempurna, itu adalah 3,99. Nah, gak cuman itu, dia juga dinobatkan sebagai lulusan terbaik sekolah sains data, matematika, dan informatika sekaligus lulusan terbaik program sarjana IPB University. Keren banget ya. Yang bikin ceritanya makin keren, Bintang ini berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya tuh punya usaha salon dan depot jamu gitu deh. Selama kuliah, dia mendapatkan bantuan beasiswa dan itu juga jadi penyemangat untuk terus belajar maksimal. Selama di kampus, Bintang juga super aktif. Mulai dari ikut organisasi, jadi asisten dosen, magang di bank, sampai dengan menjuarai beberapa olimpiade statistika. Bahkan nih ya, teman Pro 2 ya, ketika harus menjalani magang, ikut kompetisi, ngerjain project freelance, dan juga menyelesaikan skripsi secara bersamaan, semuanya bisa dia lewatin berkat manajemen waktu yang baik. Waduh, sampai bersamaan gitu, teman Pro 2 nih sambil ngerjain skripsi, best banget ya. Bintang bilang, pencapaian ini tuh dia persembahkan untuk kedua orang tua dan juga kakaknya yang sudah mendukung, yang menurutnya semua ini adalah hasil dari doa, kerja keras, dan juga dukungan keluarga. Sekarang Bintang siap memulai karir lewat manajemen development program di salah satu perusahaan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat buat kita semua nih, teman Pro 2, kalau mimpi besar nggak ditentukan dari kondisi ekonomi, tapi dari kemauan untuk belajar dan pantang menyerah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 24.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Jadi nih teman Freduel, beberapa waktu lalu prestasi membanggakan kembali datang dari pelajar Kota Bogor. Itu dari SMA Negeri 2 Kota Bogor yang berhasil meraih juara tingkat Jawa Barat dan mendapatkan apresiasi langsung dari Dedi Rahim. Gak berhenti sampai di situ, para siswa juga ditantang untuk membawa semangat juara hingga tingkat nasional dan mengharumkan nama Kota Bogor di panggung yang lebih tinggi. Tentu nih teman Pro 2 ya, prestasi-prestasi yang didapatkan juga penuh dengan kerja keras nih teman Pro 2 gitu. Karena masih banyak sekali jenjangnya, tingkat nasional, tingkat Jawa Barat, tingkat nasional sampai dengan internasional, yang akhirnya nanti juga cukup banyak yang harus dipersiapkan gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi berkompetisi sekarang ini, yuk tetap semangat, tetap fokus, ikutin rule-nya, dan nantinya kalau misalnya nih kamu sudah mendapatkan prestasi terbaik, jangan lupa untuk mampir ke Pro 2. Kita cerita-cerita di sini seputar pengalaman kamu, seputar persiapannya seperti apa, terus pengalaman selama kompetisi seperti apa, dan rasanya seperti apa sih mendapatkan juara.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Teman Brand New Spider-Man Brand New Day ini berhasil jadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam waktu 7 hari setelah rilis di bioskop. Waduh, keren banget nih ya. Nah, film produksi Sony dan juga Marvel ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris di tahun ini. Film yang dibintangin sama Tom Holland dan juga Zendaya meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat ataupun sekitar 20,6 triliun. Waduh, keren banget ya. Tentu kesuksesannya sendiri juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Film ini mencatat pendapatan selasa terbesar sejarah box office domestik dengan totalnya itu sekitar 752,4 miliar. Pendapatan ini mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home di tahun 2021 yang memperoleh sekitar 698,7 miliar rupiah. Pencapaiannya tentu semakin memperkuat performa luar biasa film Spider-Man terbaru di pasar global. Brand New Day juga menjadi film tercepat kedua yang berhasil mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 hari.

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru. Kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yuk, info-info lagi nih teman Pro 2. Tahu gak sih teman Pro 2, ternyata ada kabar kalau Minecraft akhirnya siap hadir di Nintendo Switch 2. Ini di bulan Oktober nanti nih. Dengan visual yang lebih upgrade lewat fitur Vibrant Visuals. Nah, pencahayaannya lebih realistis, bayangannya lebih detail, warnanya lebih kaya. Kemudian ada sampai dengan ke refleksi yang bikin dunia Minecraft terasa makin hidup. Konten marketplace seperti map, skin, texture pack, dan juga add-on juga tetap bisa digunakan nih, biarpun ada beberapa pengecualian di mode tertentu. Buat yang udah punya Minecraft di Switch generasi pertama, ada satu hal yang perlu disiapkan. Mojang mengisyaratkan upgrade ke versi Switch 2 yang kemungkinan bakal berbayar. Meskipun harganya dan juga skema resminya belum diumumin sih, tapi Super Mario Mashup Pack juga bakal ikut mendapat peningkatan visual di versi terbaru ini. Selain grafis, Mojang juga masih terus kasih update gameplay, termasuk fitur cushion yang bisa dibuat dan juga diduduki pemain. Hampir 17 tahun setelah Minecraft pertama kali dirilis, nah menurut kalian nih teman-teman Pro 2, bakal worth it gak sih buat pindah ke Switch 2 ataupun mending tetap di versi lama?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

kamu tahu nggak sih kalau ternyata nih, kalau kamu meletakkan tanaman kecil di meja belajar kamu atau meja kerja kamu, itu bisa ngebantu meningkatkan fokus ketika beraktivitas, ketika belajar, ketika mengerjakan deadline. Keberadaan tanaman hijau ternyata bisa ngebantu seseorang ngerasa lebih nyaman, ngurangin stres, dan juga meningkatkan keterlibatan ketika mengerjakan tugas-tugas kamu. Lingkungan belajar juga kerasa lebih hidup dan bisa membantu menjaga konsentrasi lebih lama. Bahkan nih ya teman-teman Prodia, Nguyen Huis dan juga kawan-kawan di 2014 ini dalam Journal of Experimental Psychology Applied menemukan bahwa penambahkan tanaman di ruang kerja itu bisa meningkatkan konsentrasi, kepuasan terhadap lingkungan kerja, dan produktivitas. Gak main-main, sampai dengan 15% dibandingkan ruang kerja yang tanpa tanaman.

Tawan Freduan, sekedar informasi untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Nah sekarang kita akan sama-sama mendengarkan Cahaya Kalbu. Nanti juga ada beberapa lagu religi yang akan menemani sore hari kamu. Setelah itu aku bakalan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan itu selalu mengiringi kehidupan dan langkah kita, juga hembusan nafas setiap harinya. Rasa takut itu senantiasa mendampingi segala gerak-gerik kita setiap harinya. Memang begitu caranya setan itu untuk menakut-nakuti kita, supaya kita gak berbuat, supaya kita gak bertindak, tidak berbuat maksimal dan tidak bertindak secara maksimal. Karena karakter dari takut itu adalah lamban. Karena karakter dari takut itu adalah memberikan rasa berat. Takut miskin lah, takut keterusan, takut gagal, takut gak bisa. Itu tuh jebakan-jebakan setan. Apalagi kita khususkan takut dalam hal bersedekah. Sekarang orang pegang uang, ada yang 100 ribuan 5 lembar, ada 50 ribuan 3 lembar, ada uang 20 ribuan 4 lembar, ada uang 2 ribuan. Mana yang diambil uangnya? 2 ribu. Berapa? Yang 10 ribu? Atau mungkin yang 1000? Ada yang di antara kita yang berani ngambil 100 ribuan? Ada sih, cuma ya berat-berat hati juga rasanya. Padahal Allah di surat Al-Baqarah ayat 261 dengan tegas berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi gak terbatas di 700 kali lipat. 1 kali 7 lalu apa? Tumbuh lagi 100 biji, 700. Jadi Allah tidak mentok di 700 kali lipat. Bahkan kata Allah, Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Masih belum yakin juga kita sama ayatnya Allah ini. Masih belum yakin. Karena kita anggap harta yang kekal, harta yang abadi, harta yang dapat membahagiakan kita itu adalah harta yang kita pegang di tangan, harta yang kita bisa taruh di dompet, harta yang kita anggap kekal dan abadi yang bisa nolong kita di dunia itu kita anggap adalah harta yang ada di rekening bank kita masing-masing. Padahal harta yang sebenarnya yang bisa menolong kita di akhirat, bahkan di dunia pun, adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Subhanallah. Kalau memang kita yakini ini, kita yakini ayat-ayat Allah, maka itu yang akan kita dapatkan. Kita masih aja rasanya berat. Rasanya berat banget dah kalau udah ada uang 100 ribu kita pegang, ada 50 ribuan 2, terus ada 10 ribu, ada 2 ribu, ada 1000-an. Kita rasanya berat mau ngambil 100 ribu, ya sadarnya kita ambil 50 ribuan. Kita ambil 1000-an, udah gitu yang lecek, yang udah robek-robek, udah dekel, udah bau lagi. Itu tuh
Kita cenderungnya ke arah sana, padahal coba sok, ketika kita menginfakkan harta itu terus kita mati sore harinya atau pada besoknya kita gak bangun lagi. Sungguh kalau seandainya ada waktu lagi Allah bisa bangkitin aja, bisa menghidupkan kita lagi, kita pasti minta semuanya. Ya Allah, hidupin saya lagi dong, hidupinlah ya saya lagi. Kenapa? Saya mau sedekahin semuanya tuh duit. Benar. Karena itu yang bisa menolong kita ternyata ketika kita dibangkitkan kelak. Itu yang ternyata bisa menerangi kuburan kita yang gelap. Itu juga salah satu yang bisa untuk melindungi kita dari gangguan-gangguan binatang yang ada di tanah, setan dan jin yang ingin mendekati ruh kita. Ternyata yang harta yang kita sedekahkan itu yang bisa membuat kita ringan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Subhanallah. Dan itu yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Bukan uang dan harta kita yang ada di dompet, bukan ada jumlah total rekening yang membludak yang banget besar di rekening kita masing-masing. Itu hilang semuanya. Cuma tiga yang bisa nolong kita: amal perbuatan kita, doa-doa anak kita yang soleh, sedekahnya kita, amal jariah. Gak ada selain tiga ini yang bisa nolong kita lagi. Doanya orang, tahlilan setiap hari, panggil 100 warga untuk doain kita setiap hari di rumah, gak bisa. Selain tiga halnya ini, amal perbuatan kita, doa-doa anak kita yang soleh, sedekah, harta yang kita sedekahkan. Kita sih cenderungnya nih, ya kalau gak kita gini dah, saya dah, kita melulu ya, ntar ada yang tersinggung nanti, saya enggak start, saya dah. Ya, cenderung takut. Kalau udah bagiannya sedekah aja takut tuh bener. Insya Allah deh, udah mulai denger siaran ini sih udah gak lagi insya Allah. Udah gak ada takut lagi dah kalau mau sedekah, kalau mau aja berbuat baik. Kalau Allah akan ganti semuanya itu luar biasa, bukan nanti. Langsung bahasanya itu bukan nanti, akan ku ganti, enggak. Langsung. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ya, udah gak lagi ya, berarti kalau sedekah gak lagi pakai duit yang seribuan. Udah gitu lecek, udah gitu robek-robek tambelan lagi pakai solatip. Udah gitu masih diungkit-ungkit lagi. Tadi tuh aku tuh, itu aku sedekah loh, aku sedekah loh, tadi diungkit-ungkit diomongin sama orang. Ya, jadi kalau saja kita berani untuk memilih kepentingannya Allah daripada kepentingannya kita untuk hidup di dunia ini, maka Allah akan memenuhi dan mendahului segala kepentingan dan keperluan hidupnya kita. Ini ilmu kepantasan. Jadi kalau kita mendahulukan kepentingannya Allah, maka Allah akan mendahului segala kepentingannya untuk kita. Allah penuhi kebutuhan hidupnya kita, Allah kepenuhi kebutuhan kesehatan kita, Allah penuhi kebutuhan pangan kita, kebutuhan pendidikan anak-anak kita, Allah penuhi juga kebutuhan apa akan jodoh untuk kita yang soleh, yang soleha. Yang belum punya jodoh, duluin kepentingannya Allah apa? Sholat, sedekah yang terbaik, sehingga Allah mempersiapkan jodohnya yang baik, yang cantik, yang soleha. Akibat bisa jadi karena fadilah sedekah kita yang terbaik itu yang kita kasih, menjadikan fadilah untuk dipertemukannya kita dengan jodoh yang baik. Ini salah satu rumus menjemput jodoh. Ya, jadi mulai duluin kepentingannya Allah. Jangan dinanti-nantiin.
tiap hari, tiap bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita pikirin cuma gimana caranya untuk menuhin kebutuhan saya ya, gimana caranya ya, gimana ya supaya saya bisa dapat ini ya, dapat itu ya. Tapi kita sangat jarang untuk berkata dan berpikir dan juga memikirkan gimana ya saya ya untuk bisa ngerawat anak-anak yatim ya, gimana cara ya supaya saya bisa merawat anak-anak yatim lalu saya jadikan mereka penghafal Al-Quran, gimana ya caranya supaya saya bisa merawat anak-anak yatim di rumah atau rumah yang saya sewa, aduh 10 anak yatim duafa, lalu saya sekolahin lalu nanti saya rawat sampai besar, nanti dia SD, SMP, SMA saya kasih wirausaha saya, karena saya insya Allah punya rezekinya, lalu saya mau jadiin mereka orang-orang yang mandiri, penghafal Quran, pengusaha lagi. Sempat kita mikirin begitu. Mulai sekarang kita udah harus tuh mikirin kayak gitu. Bukan lagi kebutuhan kita, lagi kebutuhan kita menghabis-habisnya. Ya, kita selalu cenderung berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Coba dirubah doa kita. Berdoalah dulu untuk orang lain, lalu baru berdoa untuk kepentingan kita. Sehingga doa orang lain itu bekerja dan berbalik buat kita, sehingga memperkuat doa yang untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kebaikan untuk orang lain, tadi doa untuk orang lain, itu akan berbalik untuk kita. Salam inspirasi, saya Helmi Ari Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis, tetapi sangat berharga.

Teman Pradua, masih ada Rinda Marlita di sini yang nemenin kamu di rangkaian Sore Ceria. Gimana nih perjalanan kamu dari tempat kerja? Apakah melelahkan? Nah, kalau misalnya melelahkan, baru sampai banget nih, Rin, minum satu gelas air putih dulu nih. Biasanya kalau misalnya habis kerja, kesel gitu di jalan, minum satu gelas air putih.

Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka film dengan cerita yang unik, ada kabar seru nih. Aktris Satin Zaneta ini bakal kembali ke layar lebar lewat film terbarunya. Judulnya itu adalah City si Vampir. Nah, vampir gak tuh? Ini vampir Indonesia nih. Ditayanginnya nanti bulan Oktober. Di film ini tuh Satin jadi pemeran utama, yaitu Siti. Ceritanya sih tentang seorang perempuan yang tiba-tiba terlibat dalam kehidupan para vampir. Tenang, biarpun ada unsur horornya, film ini justru dikemas dengan gaya komedi supranatural. Jadi jamin bakal banyak momen lucu yang bikin ngakak gitu lah. Menariknya lagi, Siti si Vampir ini tuh ternyata merupakan adaptasi dari serial asal Singapura. Judulnya adalah City Vampir. Nah, versi layar lebarnya disutradarai oleh Rahabi Mandra dengan naskah yang ditulis oleh Titin Watimena. Gak cuma Satin, film ini juga dibintangin sama Ajil Dito dan ada Cicio. Nah, ketiganya ini bakal tampil dalam cerita yang memadukan komedi, fantasi, horor, plus ada unsur supranaturalnya. Jadi satu paket hiburan yang beda dari biasanya. Sedikit berbeda dari film-film yang ada di Indonesia sekarang nih ya, teman-teman berdua ya. Kalau dulu kita punya Prilly di Serigala gitu kan, teman-teman berdua ya. Kali ini ada Satin yang jadi vampir. Seperti apa sih menarik filmnya? You're my spicy

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Buat kamu yang mungkin lagi ngerasa kurang nyaman sama gusi karena bengkak nih teman Pro 2. Nah, ada informasi yang aku kutip dari Tanya Dokter. Rasa nyeri ataupun bengkak pada gusi ternyata bisa diredakan dengan memanfaatkan es batu. Seenggaknya sampai kamu pergi ke dokter gitu loh teman Pro 2. Caranya adalah dengan meletakkan es batu di dalam mulut, tepatnya di atas daerah yang lagi sakit. Karena nih diinformasikan kalau si es batu ini bisa meredakan peradangan, seenggaknya mengurangi rasa nyeri nyut-nyut-nyut yang kamu alamin ketika gusi kamu bengkak.

0: berdua gak kerasa udah mau jam 7 malam aja. Itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita. Kita akan bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Music Live Chat. Music Live Chatnya nanti tentunya gak kalah seru dari Music Live Chat kemarin-kemarin nih teman-teman Pro 2 nih. Keseruannya seperti apa dan kira-kira siapa yang bakalan ngobrol seru di Music Live Chat hari ini? Pokoknya ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor. Abis itu nanti ada juga untuk apa jaga malam, ada Dimas yang akan nemenin kamu. Ya pastinya terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Abis ini kita Music Live Chat bareng sama Masya Juan. Yuk kalau gitu Rina Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: si Klarcep.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, ya baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
2: Hai kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
2: Biar offline online-nya gampang.
1: Itu juga. Dia. Gimana kabar?
2: Baik kakak, gimana?
1: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
2: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
1: Bener.
2: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah. Gitu. Kayak,
1: bener sih.
2: Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
1: Tiap hari lagi ya?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
1: Bener, bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
2: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
1: Bener.
2: Jadi 4 jam di perjalanan. Bener. Oh my God.
1: Bener. Ngatur moodnya si PR, jujur.
2: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
2: Tahu gak kenapa?
1: Kenapa?
2: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh,
2: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih.
2: Iya kan?
1: Traffic gitu kan lebih stressful gitu.
2: Iya
1: kan.
2: Sih, ya.
1: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
2: Main HP
1: aja ya, paling
2: main
1: ya scroll-scroll.
2: HP, denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
2: Woi, lagu aku sendiri.
1: Terlalu hard selling, Mbak.
2: Iya, salah. Harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
2: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya, bener.
2: Kurang training saya.
1: Aduh.
2: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener,
2: iya.
1: Ya. Terakhir juga main kesini juga,
2: iya.
1: Tahun lalu ya, 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
2: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, okay.
2: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
2: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung nggak sih kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
2: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
1: Iya, benar-benar. Kayak habis nyanyi tarik nafas.
2: Hai. Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
2: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
2: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Ini adalah happy.
2: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke. Okay.
2: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya agak acting seperti ini.
2: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
2: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
2: Kamu doang.
1: Kamu doang.
2: Nah, only you
1: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
2: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
2: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Okay.
2: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
1: badannya.
2: Benar. Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
1: yes,
2: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan, bener, dan gak salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
2: Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
2: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu
0: betul,
1: yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener sih, banyak kasus. Kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan loh.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya
0: akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak, ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima

0: berhasil dapetin gue gitu.
1: Ah, oke, oke.
0: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
1: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
0: Iya.
1: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue lagi ini ya.
0: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
0: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih?
0: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu. Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
1: Betul.
0: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
0: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum dekat. Jadi kayak belum, gue gak kenal lu siapa gitu. Banget kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener, bentar dulu bos.
0: Ente siapa? Gitu.
1: Benar dulu bos.
0: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow sok asik lu.
0: Sok asik. Ente kenapa pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget.
0: Iya
1: gitu kan
0: jadi serem ya.
1: Bener. Ya juga sih itu serem sih.
0: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Okay.
0: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Oke, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Iya serius, lebih kayak gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
1: Kok kayak maksa? Om takut om!
0: Sabar om!
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Marsha Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Iya, jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Getar ya, Kak. Getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
1: Betul.
0: Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet kopi.

0: Terus aku kayak, iya kak, oke bagus. Oke bagus, gitu-gitu
1: dong. Ya? Berasa sama ya?
0: Tiba-tiba udah kelar nih, refe, refe doang.
1: Oke. Okay.
0: Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow.
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
0: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
0: iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu? Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP. Aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan nggak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia nggak tahu konteks.
1: Bener-bener, bener-bener.
0: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gua.
1: Terlalu, okay. Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
1: Oke. Okay.
0: Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Oke. Iya, iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
1: Oke. Okay.
0: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Okay. Satu kalimat pertama. Yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
1: Oh,
0: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget, susah banget. Susah banget.
1: Oke, okay. Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran. Wah, itu langsung gacor akhirnya ya, semuanya.
0: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, wow.
0: Seru
1: tapi ya, fresh. Pengalaman.
0: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Oh, beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama Roommate Project.
0: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget
1: ya, walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena
1: bener,
0: udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
1: Bukan. Iya sih. Tadi kita offer semua ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
1: Iya bener. Cuma teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Atau oh banget sih? banget.
1: Oh iya.
2: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
1: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
2: gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
1: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
2: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
1: Oh iya.
2: Sisanya
1: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
1: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
1: Oh.
2: Makan sehat doang.
1: Yeah.
2: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
1: Iya, iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
1: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
1: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
1: Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
1: Masalahnya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
1: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel, demo. Aku suka banget sih. Cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
1: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu. Terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
1: Iya, bener-bener. Kayak... kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
1: bener,
2: buat kalian.
1: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah.
1: Ice.
2: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
1: Bisa ya, selipin.
2: Tapi mungkin di lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
1: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
1: Kamu doang.
2: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
1: Tulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
1: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
1: Wow.
2: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
1: Pay info.
2: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku. okay. untuk ngonten.
1: Okay.
2: Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
1: wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak
1: lah ya.
2: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
1: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah di-upload semua loh.
1: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, okay. inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
1: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: DMLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener. Iya,
1: dan
0: bener.
1: Kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: oh,
1: ini.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Hours ago. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah.
0: Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya.
1: Yeah.
0: Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habisnya bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang. Yum.

Informasi pertama, teman Prodo Ruben Amorim menegaskan timnya tidak akan terpaku pada satu skema atau gaya bermain saat melawan Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Amorim mengatakan era sepak bola saat ini menuntut fleksibilitas karena setiap pertandingan memiliki tantangan yang berbeda. Jelang menghadapi Chelsea, Amorim memastikan sejumlah pemain utama akan mendapat menit bermain sesuai dengan kebutuhan tim. Rafael Leao, Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Conny De Winter termasuk ke dalam rencana tersebut meski tidak dimainkan secara bersamaan. Pelatih asal Portugal ini mengakui proses pembangunan tim membutuhkan waktu, namun Amorim melihat perkembangan yang menjanjikan dari skuadnya selama rangkaian laga pramusim yang telah berlangsung. Menurutnya tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan kondisi fisik pemain agar sesuai dengan gaya bermain yang diinginkan. Meski begitu, dia menegaskan AC Milan tetap membidik kemenangan sejak pertandingan pertama. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Marco Bezzecchi dipastikan dapat tampil pada MotoGP Inggris setelah lolos pemeriksaan medis di Silverstone Kamis 6 Agustus 2026. Namun pembalap Aprilia ini mengakui kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Bezzecchi mengalami patah tulang selangka kiri saat kecelakaan di sesi kualifikasi kedua MotoGP Jerman. Cedera tersebut membuatnya melewatkan sprint race dan balapan utama di sirkuit Sansering di pertengahan Juli. Pembalap asal Italia ini kemudian menjalani operasi pada tulang selangkanya selama jeda musim panas. Dia juga menjalani tindakan medis pada bahu dan juga lutut kirinya. Bezzecchi kembali menguji kebugarannya dengan mengendari motor diproduksi di Misano pekan lalu. Setelah pemeriksaan medis di Silverstone, dia dinyatakan fit untuk mengikuti MotoGP Inggris yang akan berlangsung di 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

guide, kemudian juga ada komunitas Historia Jakarta. Nah, saya mau terusin komunitas-komunitas jalan-jalan juga yang lainnya sama Bro 2, selain yang dua di atas. Itu ada Backpacker Nusantara. Ini komunitas jalan-jalan yang udah punya lebih dari 80 ribu anggota. Kok bayangin, jadi memang banyak banget. Dan sesuai dengan namanya, satu komunitas yang menjadi tempat kumpulnya orang-orang yang mau keliling Indonesia sambil backpackeran gitu. Yang menarik adalah ini komunitas aktif juga untuk update lokasi wisata yang sedang naik daun. Jadi kita nggak bakal ketinggalan informasi gitu. Selain itu juga Backpacker Nusantara juga punya saudara sebenarnya, namanya komunitas Backpacker Internasional. Komunitas ini akan membagikan informasi terkait perjalanan ke luar negeri sambil backpackeran. Jadi sebenarnya ini enak banget untuk kamu yang hobinya jalan-jalan ya, karena dia sering update lokasi wisata. Jadi kamu kayak nggak usah capek-capek lagi cari-cari, karena situ udah ada banyak gitu kan. Nanti kita lanjutin lagi sama Bro 2 sama komunitas lainnya ya, komunitas jalan-jalan juga yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana.

Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, nama Broda, kita lanjutin lagi ya. Komunitas jalan-jalan di Indonesia yang juga gak kalah menarik itu ada Couchsurfing, nama Broda. Ini komunitas global yang punya member sampai dengan 12 juta anggota gitu. Dan di komunitas ini itu akan mempertemukan kita dengan traveler ataupun wisatawan lain. Jadi memang kegiatan jalan-jalannya akan terasa lebih seru. Dan bisa dibilang si Couchsurfing ini juga jadi komunitas jalan-jalan yang mewujudkan keinginan liburan berkualitas dengan budget minim. Kenapa? Karena komunitas ini akan memberikan kesempatan menginap di tempat tinggal milik tuan rumah yang terdaftar gitu. Dan bukan cuma sekedar hemat biaya penginapan ya, gabung dalam komunitas Couchsurfing ya, ini juga memberi kita kesempatan menjalin relasi baru karena kita itu berkesempatan bertemu dengan wisatawan dari banyak daerah maupun negara-negara lain yang memang tergabung di komunitas ini, teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi ya dengan ada satu lagi deh tanggung, karena ini saya bahas abis aja supaya nggak dibahas lagi besok lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.
1: Terbaik.

Oke, okay, tema Prodo yang berikutnya ada Bismania ya. Ini untuk para yang hobi liburan naik bus gitu. Mungkin bisa gabung coba ya ke komunitas Bismania. Ini satu pilihan yang tepat karena berdiri sejak tahun 2007. Si Bismania ini merupakan komunitas pencinta bis terbesar di Indonesia. Bahkan diperkirakan ada lebih dari 3.000 anggota yang tergabung ke dalam bis ini. Dan seluruh anggota yang tergabung ya dalam komunitas Bismania itu gak sekedar sharing tentang dunia perbis-bisan aja, tapi justru malah para anggotanya berkesempatan untuk keliling Indonesia, mengunjungi berbagai destinasi wisata, dan juga tentunya sambil naik bus tema berdua gitu. Dah, untuk informasi dari komunitas jalan-jalannya udahan dulu. Nanti kita lanjut lagi ke bukan komunitas lagi nih, maksudnya ke beberapa rekomendasi film kali ya. Kita bakal ngomongin soal film tema berdua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, teman produk ya, kita lanjut nih. Kita masuk ke rekomendasi film kita yang pertama untuk malam hari ini. Ada rekomendasi film horor dari Netflix. Yang pertama itu ada Bring Her Back, teman produk. Mengkisahkan seorang remaja 17 tahun yang harus menghadapi mimpi buruk setelah wafatnya ayahnya ya, bersama saudara tirinya yang buta sebagian. Dia itu dikirim untuk tinggal bersama Laura. Laura ini mantan konselor yang terlihat baik, tapi ternyata menyimpan rahasia kelam gitu. Nah, di rumah itu mereka ini juga tinggal barengan sama seorang anak laki-laki bisu yang namanya Oliver, dan juga mengenang masa lalu Laura yang kehilangan putrinya, si Katie. Nah, perlahan si Andi ini mulai curiga dengan sikap anehnya si Laura dan juga Oliver, sampai dengan akhirnya mereka itu nemuin fakta yang dalam tanda kutip mengerikan itu, tentang ritual pemanggilan arwah yang dilakukan Laura untuk ngidupin kembali putrinya gitu. Nah, ketegangan itu semakin meningkat ketika ritual tersebut berubah jadi teror berdarah. Si Laura dikuasai rasa kehilangan yang berusaha menukar jiwa Piper dengan roh Katie. Sementara Oliver itu ternyata dirasuki sama entitas jahat yang namanya Tari ya kalau nggak salah ya. Nah, si Bring Her Back itu menampilkan adegan yang menyeramkan sekaligus menggali sisi emosional, teman-teman. Itu film kita yang pertama ya. Nanti kita lanjut lagi dengan yang berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita lanjut ke film kita yang berikutnya nih, teman-teman berdua. Yang berikutnya ada The Deliverance ya. Ini film horror Netflix yang terinspirasi dari kisah nyata gitu, based on true story. Filmnya mengikuti kisah Ebony Jackson yang baru aja pindah rumah ke rumah baru barengan sama anak-anaknya. Tapi harapan untuk hidup tenang itu berubah jadi mimpi buruk ketika ada banyak nih kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi di rumah ini nih, teman-teman berdua. Jadi perlahan si Ebony itu sadar kalau ini rumah sebenarnya bukan tempat biasa. Banyak yang percaya rumahnya memang jadi penghubung antara dunia manusia sama neraka. Nah, saat anak-anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda apa ya, kerasukan gitu ya, si Ebony ini berjuang keras untuk nyelamatin keluarganya dari berbagai pihak, termasuk layanan perlindungan anak, teman berdua. Ini inspired by true story, satu film yang cocok buat kamu tonton nih, teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi ya sama film yang lain. Ada dari Indonesia nih, saya mau kasih satu. Ini sebenarnya udah pernah masuk ke layar lebar dan itu keren. Nanti kita lanjutin, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, nomor 2 ya, kita lanjut lagi nih untuk film kita yang berikutnya adalah KKN di Desa Penari, nomor 2. Uncut version. Jadi salah satu yang apa ya, film horor paling populer di Indonesia di tahun itu ya. Jadi ceritanya itu mengikuti 6 mahasiswa yang menjalani program KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil. Nah, bukannya berjalan lancar nih ya. Jadi justru malah mengalami gangguan makhluk halus dan juga kejadian-kejadian mistis yang bisa dilasin sama Pro 2. Jadi filmnya juga menyajikan ketegangan yang intens dengan latar suasana pedesaan yang penuh teka-teki. Tapi yang jelas sinematografi ini film bagus banget sama Pro 2. Nanti kita lanjut dengan rekomendasi film kita yang berikutnya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Pro 2 ya, yang terakhir ada Tren to Busan. Ini film yang bisa kamu tonton, film lama di 2016 tapi masih oke teman Pro 2 sampai dengan sekarang. Ini filmnya bagus banget sebenarnya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi hari apa ya, Sabtu ya kalau gak salah ya, besok ya berarti ya. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Pasti sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Sabtu ini. Seperti setiap paginya, walaupun Sabtu, teman Pro 2 kita tetap akan update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6 ya. Karena sekarang kita mau dengerin dulu nih jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagi. Oke? Jadi saya harap kamu gak kemana-mana ya teman Pro 2. Tetap di sini temenin saya sampai selesai nanti. Karena saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10. So stay right here my friend, don't go anywhere.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagi.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Handuk mana nih handuk? Wih, lagi gambar apa Jo?
1: Biasa bre, iseng.
0: Coba lihat, widih, keren keren, cakep.
2: Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
0: Sini, coba lihat.
2: Bre, bre, lu mau ngapain bre? Kok dicoret-coret sih?
0: Elah, dikit doang kali.
2: Dikit juga coretan kali bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih.
0: Lah itu, kecil juga sampah kali.
2: Yeh, bawel, malah nyolot. Yaudah, nih, nitip, buangin sekalian.
0: Semprul.
2: Buruan bre, gantian mandinya.
3: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Utama Pro 2, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada ya. Iyalah, Spadanya kan baru mulai nih Utama Pro 2. Waktu kebersamaan kita masih panjang banget, sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2. Ada banyak informasi yang udah saya siapin yang mau saya bagi ke kamu, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ya. Untuk nemenin kamu beraktivitas, apalagi untuk kamu yang Sabtu ini mungkin gak dapat libur, Taman Pro 2, tenang saja. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya puterin bisa bikin kamu semangat untuk menjalankan segala aktivitas kamu pagi hari ini. Untuk yang dapat waktu libur sehingga bisa santai-santai di rumah, di kosan, dimanapun lah kamu berada ya, sambil dengerin radio. Semoga nih kehadiran saya bisa bikin santai pagi kamu lebih menyenangkan, Taman Pro 2. Ya sudah kalau begitu, Taman Pro 2, sesuai dengan janji saya punya lagu-lagu enak. Kayak misalnya lagu ini nih yang mau saya puterin di jam 6 ini. Saya punya Afgan dengan Kacamata, Teman Pro 2. Lepas kacamata.

Dengarkan kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Loba Sihir yang mengcover lagu miliknya Sheila on 7 dengan melompat lebih tinggi. Biar kamu semangat untuk mengejar harapan dan juga impian kamu, teman-teman berdua. So enjoy, tetap di Spada on Saturday bersama saya, Deli Tambunan.

0: hati-hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah tadi saya deket pegang-pegang mbak.
1: Video apaan itu Ra? Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
2: Iya ih, transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
1: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus, kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
2: Iya sih, biar aman.
1: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
2: Nah, benar.
1: Tuh, keretanya udah mau datang.
2: Yakin tetap jadi naik kereta?
1: Yakin, aman.
2: Oke deh, pulang yuk.
1: Yuk, cus.

0: Hai ni. Cuaca hari ini.
1: Oke, Tom Pro 2, informasi perakhiran cuaca hari ini yang akan kita share ke kamu nih, Tom Pro 2. Ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang bakal saya bagi, Tom Pro 2 ya. Kira-kira cuaca Jawa Barat hari ini itu akan seperti apa, Tom Pro 2? Saya lagi sih ya. Saya sudah mendapatkan informasinya dari website-nya BMKG ya. Di www.bmkg.go.id. Nah, langsung aja nih saya share ke kamu, Tom Pro 2. Diperkirakan hampir seluruh wilayah Jawa Barat itu akan cerah dan juga berawan, Tom Pro 2 ya. Untuk wilayah Bogor, kemudian juga wilayah mana lagi nih? Sukabumi itu akan cerah. Bandung juga cerah, Garut juga cerah, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi itu akan cerah. Sedangkan untuk wilayah Kota Tasikmalaya, kemudian juga Kota Sukabumi, terus juga wilayah Sumedang, ya, terus Tasikmalaya, Cianjur itu akan berawan, Tempat Pro 2. Begitu, terus... Terus itu ada yang beda sendiri nih. Oh, Kota Banjar diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari ini, Tom Pro 2. Untuk suhunya sendiri di wilayah Bogor dan sekitarnya itu akan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 35 sampai 85%. Gitu. Mudah-mudahan sih dengan cuaca apapun kita semua bisa tetap happy ya untuk menjalankan aktivitas kita hari ini. Oke. Okay?

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Teman Pro 2 di berita pagi ini ya, saya punya informasi terkait dengan kasus yang belakangan viral nih, di mana ada salah seorang pasien BPJS ya yang curhat di Threads ya, yang mendapatkan hujatan dari para tenaga kesehatan dan juga para dokter nih, Teman Pro 2. Yang disayangkan pasien tersebut itu meninggal dunia, dan komentar-komentar dari para nakes dan juga dokternya ini tuh lumayan jahat-jahat sih, Teman Pro 2, bukan lumayan ya, jahat banget lah menurut saya. Nah, terkait dengan hal ini, UGM menonaktifkan status peserta program pendidikan dokter spesialis yang berinisial EPR, Teman Pro 2, karena si EPR ini tuh diduga mengomentari keluhan pasien yang diunggah di media sosial, namun komentar yang diberikan dinilai nir empati gitu. Nah, juru bicara UGM Imade Andi Arsana bilang nih, berdasarkan keterangan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, status peserta PPDS atau apa tadi itu singkatannya itu ya, program pendidikan dokter spesialis yang bersangkutan dinonaktifkan selama 3 bulan, Teman Pro 2. Proses terkait dengan masalah EPR ini masih terus berjalan ya sampai dengan sekarang. Cuman memang UGM akhirnya memberikan sanksi dengan menonaktifkan statusnya sebagai salah satu bentuk nih UGM peduli terhadap kasus ini. Inilah yang kita sebut sebagai mulutmu harimaumu ya. Sekarang itu bukan cuma mulut sih, jarimu harimaumu. Jadi kalau memang berkomentar tuh harus dipikir dulu, dan semoga hal ini bisa jadi pelajaran buat kita semua.

berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?

Pemerintah memperpanjang masa pendaftaran undangan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia secara daring ya sampai 9 Agustus nanti. Tadinya itu kan masa pendaftaran itu hanya sampai tanggal 7. 5 sampai 7 Agustus ya. Tapi sekarang diperpanjang sampai besok nih, teman Pro 2. Waktu pendaftaran dibuka setiap harinya mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui laman resmi pandang.istanapresiden.go.id. Jadi untuk kamu nih yang belum berhasil dapetin undangan ya, silakan tuh untuk berburu undangan dimulai di jam 10 nanti. Dan seluruh prosesnya itu dilakukan secara online melalui portal resmi yang sudah disiapkan Kementerian Sekretariat Negara. Dan kita diimbau nih sebagai masyarakat menyiapkan seluruh dokumen sebelum melakukan pendaftaran supaya proses pengajuannya itu berjalan dengan lancar. Jadi sebelum ngisi formulir teman Pro 2 ya, kamu perlu menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan yaitu KTP, filenya ya, file KTP atau kartu identitas anak untuk yang belum punya KTP sesuai usia peserta. Terus ada juga foto selfie bersama identitas diri ya. Dan kelengkapan dokumen menjadi syarat utama dalam proses verifikasi nanti teman Pro 2. Waduh. Udah siapkah War untuk nonton atau hadir di istana saat HUT RI ke-81 nanti? Silakan tuh ya. War bukan cuma dengan orang-orang Indonesia tapi juga dengan warga negara asing loh warnya teman Pro 2. Keren banget.